Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tato Masale Aladi. Vincent Jara, ini oula, ini soma, ini télé, al francique. Mane julu le kani si bi kona yambi. Adiara mogami ye, fa kwalita janjodi. O fa kwalita julu kanka kongo, Musa Kamara, o fa kwalita anyura.

Tangan robongun mangkada ga Baka kun kuning kengu utaya aigo.

bektoring agung sastra kaitung bakal ngicokne warung putra tatemu sareng kadut kaca nikap dadi pertempuran.

peraturan mangkendreng agung Baladewa ing nagara Mandura nimbali ing kibane karajina Ca Nyamarum Arum Dewi Erawati mangke en jolen nareng agung Baladewa pupujongan sak tengahing mergo

Iya wanak kakak nak lek cengkok bekal mabodo sidang paripurna seratin. Seratin bine nabudar arum Dewi Erawati. Saampuna Dewi Erawati, mangki tempuran. Apuk tak gending, re sak tengah yang mergo.

En ring agung Baladewa engkel ada budak rayinarum arum Dewi Erawati. Aduh angger pupun dan mami kaduso pun diayi ing jroning kamar keputren supaduso awet darake kang kloko bae marang pun kakang yayi. Awet darake kang kloko bae marang pun kakang. Dewi Erawati mila nebok naik pada tenda ka sidang paripurna. Sengkok teronyak tanya, bodo naneng edil menaka deton e kamar pasarian derem balik. Mangken rum arum Dewi Dropati agak lupas agak beduh agak lupakan galaken kamat lake gaulo. Mena bijunan telum mengoda pertanyaan kamat badana e kamar kapot dan kamat telum tada setong kakola yang luka nuhun kakamat menapi panjenan mabode pertanyaan kamar kapoten satu setong kakorano iya lek mun berinak bayuk pada masuk.